0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Bobolobai, Soto Megahertz, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, masih bersama saya di sini Martin yang bertugas di hari ini di segmen acara Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Edisi siaran ya, tanggal 21 Agustus 2026 ya. Udah enggak terasa guys, udah mau habis bulan ya. Oke, kita update satu informasi yang dikutip dari rri.co.id, ya, di mana Dokes ya Polri bantu persalinan korban gempa di pengungsian ya guys. Teman-teman ya, Manggarai ya, tenaga kesehatan Polri membantu persalinan seorang korban gempa di tenda pengungsian Reo ya, Kabupaten Manggarai. Bantuan medis diberikan untuk memastikan proses persalinan tetap berjalan aman di tengah kondisi pengungsian. Persalinan berlangsung pada Selasa 18 Agustus 2026 dengan melibatkan tenaga kesehatan setempat dan personil Dokpol Polri ya. Tim medis memberikan pendampingan ya sejak proses persalinan hingga memastikan kondisi ibu dan bayi tetap stabil. Dalam situasi bencana, pelayanan kesehatan harus tetap berjalan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Personil Dokes Polri ini terus memberikan bantuan medis termasuk membantu proses persalinan. Kabid Dokes ya Polda NTT Kombes Pol ya Dr. Heri Purwanto ya mengatakan pelayanan kesehatan menjadi prioritas selama penanganan bencana. Personil kesehatan ditempatkan ya untuk membantu memenuhi kebutuhan medis masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Melania jelita ya akhirnya melahirkan bayinya dengan kondisi sehat dan selamat setelah mendapatkan pendampingan medis. Proses persalinan turut dibantu Dr. Wahyu ya dari Pusdokes ya Polri bersama tenaga kesehatan setempat. Keterbatasan fasilitas di pengungsian tidak menghentikan upaya tenaga kesehatan memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak. Pendampingan tetap dilakukan sesuai kebutuhan untuk mengurangi resiko kesehatan selama masa tanggap darurat. Oke guys, itu dia satu informasi yang dikutip dari rri.co.id di segmen acara Sepeda edisi 21 Agustus 2026.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Yes, ada beberapa tembang lagi yang Martin hadirkan ke ruang pendengar kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman di pagi hari ini ya masih tetap terhibur ya. Nah, walaupun situasi cuaca masih sama seperti yang kemarin ya. Nah, tapi yang jelas kita harus lebih semangat lagi untuk kembali mengawali aktivitas kita semua di hari ini. You gotta ask me.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Martin, cukupin dulu kebersamaan di pagi hari ini. Thank you banget atas kesetiaan Anda yang sudah mau mendengarkan siaran kami. Selamat pagi untuk Anda, selamat berapa aja, dan tetap semangat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Oke, dari Jalur Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, teman-teman Pro 2, kita masih dengan Pro 2 Hitlist bareng LSD ya. Di hari ini tepat edisi Jumat 21 Agustus 2026. Nah, kali ini LSD mau bahas ini terkait dengan film horor ya, teman-teman Pro 2. Jadi, ada horornya, ada komedinya juga. Jadi disebut film komedi horor, harusnya horor, dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 20 Agustus 2026 kemarin. Dan film ini pastinya teman-teman Pro 2 mengisahkan hantu yang memang mendapatkan tugas menakuti 100.000 manusia. Wow. Ini sih ada lucu-lucunya juga ya teman-teman Pro 2. Film ini menjadi debut Reza Oktavian atau Reza Aram sebagai sutradara film layar lebar. Dan cerita berpusat pada sosok hantu ini bernama Mas yang memiliki kehidupan tidak biasa setelah meninggal dunia. Dan alih-alih menjadi sosok menyeramkan, Mas justru digambarkan sebagai hantu yang memang kesulitan menakuti manusia. Mas, teman-teman Pro 2, kemudian mendapat tugas dari alam baka untuk menakuti 100.000 manusia. Jadi ini misi tersebut ini teman-teman Pro 2 menjadi persoalan karena dirinya tuh justru tidak memiliki kemampuan untuk membuat manusia jadi ketakutan gitu ya. Oke, so dalam kondisi tersebut juga pastinya Mas ini bertemu dengan sekelompok kreator konten yang memang sedang mengalami masalah finansial. Nah, mereka ini pastinya melihat keberadaan Mas sebagai kesempatan untuk membuat konten horor dan pastinya mendapatkan popularitas. Dan selanjutnya teman-teman Pro 2, Mas ini bekerja sama dengan para konten kreator, bayangkan ya, hantu bekerja sama dengan konten kreator untuk memenuhi tujuan masing-masing. Jadi para kreator ini mendapatkan bahan untuk membuat konten, sedangkan Mas ini berusaha menyelesaikan tugas dari alam baka. Nah, dalam cerita tersebut Mas ini juga harus menghadapi pilihan yang semakin sulit, teman-teman Pro 2. Ia juga tidak hanya berusaha memenuhi target menakuti manusia, tetapi mulai mempertimbangkan hubungan dengan orang-orang yang dianggap sebagai keluarganya. Jadi teman-teman Pro 2, film komedi horor, harusnya horor ya. Dari judulnya aja kita tahu gitu ya. Sebenarnya film ini harusnya horor, tapi kenapa enggak horor gitu ya. Akan tayang, sudah tayang ya di bioskop pada 20 Agustus 2026, dan film ini mengisahkan tentang seorang hantu yang mendapatkan tugas menakuti 100.000 manusia. Oke, teman-teman Pro 2, segitu dulu yang Lesti share buat kamu. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 90,1 MHz. Teman terbaik kamu ada Adrian Khalif, Cuy dan juga Juicy Lucy. Sialan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza FM.

Akhirnya Repro Diana di Repro Mantor bayi kamu. Ya Pro Dua Hidays masih menemani kamu sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Teman-teman Pro Dua dan Roni Parulian mengapa? Roni nyanyi itu merdu banget ya teman-teman Pro Dua. Oke, jadi buat kamu yang masih mau ke seluruh aktivitas baik di rumah maupun di luar, tetap semangat aja ya. Karena Lesti masih menghibur teman-teman Pro Dua dengan Pro Dua Hidays sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman-teman Pro 2 ya, mungkin lagi galau, jangan galau ya, tetap semangat aja menghadapi dunia. Oke, cuaca juga panas dan cocok banget untuk melakukan seluruh aktivitas teman-teman Pro 2. Dan nanti bakal di update informasi-informasi buat kamu semuanya. Jadi jangan galau-galau, teman-teman Pro 2 tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: What do I do when I'm not next to you? What do I do when you say you don't want to? Yes, I know you always do what you want to, breaking me too. Oh, you know I don't want to. Oh, why can't we stick together?
1: Oke, Rere Produa Nebila, teman terbaik kamu. Kita masih dengan Produa Hitlist nih, teman-teman Produa. Setelah ini nanti bakal SD mau putarin lagu yang dirilis 2026, teman-teman Produa. Lagu ini tuh kalau denger itu kayak merdu banget. Oke, pastinya nanti bakal SD aja, teman-teman Produa. Kita akan dengerin lagunya Bernadia, teman-teman Produa, dengan judul Laut Yang Tenang. Ya, kalau lautnya tenang, kamu juga harus tenang ya. Apalagi kalau kamu punya hubungan yang romantis sama seseorang, ya udah tenang, tenang cintaku, asik. Oke, lagu terfavoritnya Lesti di tahun 2026 juga ada MPD, teman-teman Produa, Sempurnanya Aku ya. Lagu ini tuh menyindir banget, merasa bahwa dia tuh pede ya dengan kegantengannya gitu ya, teman-teman Produa. Oke, next, setelah itu nanti lanjut bakal Lesti putari lagunya Gea Indrawari, lagunya Seribu Kali Nu, keren banget teman-teman Produa. Lesti tuh gak pernah bosan denger lagunya Gea Indrawari Seribu Kali, karena lagunya tuh bagus banget, teman-teman Produa ya. Oke, kayaknya di tahun 2026 ini suara-suara merdu penyanyi-penyanyi ini keren-keren juga ya, teman-teman Produa. Tapi lebih keren lagi nih lagunya Selawan Seven, teman-teman Produa, Sederhana ya, teman-teman Produa ya. Oke, langsung saja Resi putari, mulai dari lagunya Bernadia dengan judul Laut Yang Tenang.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out.
3: Hey.
2: Bring them out, bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produe FM.
8: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
9: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

Okay, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, teman-teman Pro 2 di studio pukul 11 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Kita cukupkan dulu untuk Pro 2 Hitlist Next. Bakal Lesti menemani kamu dengan santai siang.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hold up, stop.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro2FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro2FM.
6: Pro2FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: aku kembali.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
0: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, teman-teman Pro 2. Siang ini kita mau bahas tentang tidur siang nih. Karena kebetulan banget besti gue, Rona, lagi pada tidur siang. Nah, jadi ini ada dampaknya bagi tubuh dan konsentrasi teman-teman Pro 2 ya. Jadi, tidur siang itu sering dianggap sebagai waktu istirahat tambahan di tengah aktivitas sehari-hari. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk tidur siang karena kesibukan pekerjaan, sekolah, maupun aktivitas lainnya. Nah, ini menurut data kesehatan dan rilis dari Kemenkes Republik Indonesia, tidur siang sebenarnya itu tidak selalu berdampak buruk bagi kesehatan, terutama bagi yang sudah mendapatkan tidur malam yang cukup dan berkualitas. Meski demikian, teman-teman Pro 2, bagi sebagian orang yang kurang tidur pada malam hari, melewatkan waktu istirahat siang dapat membuat tubuh terasa lebih lelah. Kurangnya waktu istirahat juga ini dapat mempengaruhi konsentrasi dan suasana hati. Nah, rasa ngantuk pada siang hingga sore hari ini dapat membuat seseorang lebih sulit fokus dalam menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas lainnya. Tidur siang dalam waktu yang cukup dengan Pro 2 ini dapat menjadi salah satu untuk membantu memulihkan energi. Namun, tidur siang terlalu lama atau terlalu sering ya, ini terlalu dekat dengan waktu tidur malam justru dapat mengganggu pola tidur pada malam hari. Karena itu, kita perlu banget memperhatikan kebutuhan tidur secara keseluruhan. Istirahat yang cukup pada malam hari tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Jadi bagi kamu yang sering lelah pada siang hari, istirahat singkat dapat menjadi pilihan. Selain tidur sejenak, mengurangi aktivitas sementara, melakukan peregangan ringan atau mengonsumsi air putih juga dapat membantu tubuh kembali lebih segar. Nah, dengan mengatur waktu tidur dan istirahat secara seimbang, kamu dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
5: Produ FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
7: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo kak. Jadi kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi kapan mau bayar?
4: Bayar cepat bang, sekarang juga, nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Selamat siang teman-teman radio ya. Lesti masih menemani kamu dengan frekuensi kecintaan kamu yaitu FM 90,1 MHz Produa Nabire. Oke, di santai siang kali ini Lesti mau bahas teman-teman Produa terkait dengan campak pada anak dapat menyebabkan komplikasi serius. Jadi teman-teman Produa pastinya penyakit campak itu masih menjadi salah satu penyakit menular ya, yang perlu banget diwaspadai, terutama pada anak-anak. Jadi tenaga kesehatan mengimbau para orang tua agar mengenali gejala campak sejak dini dan memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap untuk mencegah penularan serta komplikasi yang lebih serius. Nah, campak ini teman-teman Produa disebabkan oleh virus yang mudah menyebar melalui percikan batuk atau bersin dari penderita. Nah, gejala awal biasanya ditandai dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, kemudian muncul ruam kemerahan yang menyebar dari wajah ke seluruh tubuh. Nah, selain itu juga teman-teman Produa, Dr. Hartono dari Kemenkes Republik Indonesia menjelaskan bahwa sebagian besar anak ini dapat pulih pastinya dengan perawatan yang tepat ya. Namun teman-teman Produa, pastinya ada beberapa kasus ini terutama pada anak yang belum mendapatkan imunisasi atau memiliki daya tahan tubuh rendah. Campak ini dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi telinga, bahkan juga diare. Ini diare berat ya teman-teman Produa. Dan juga selain itu pastinya radang paru-paru hingga radang otak. Komplikasi tersebut dapat mengancam keselamatan anak apabila tidak segera ditangani pastinya.

Oke, teman-teman Pro2, selain berdampak pada kesehatan, ini campak ini juga dapat mengganggu aktivitas belajar dan tumbuh kembang anak. Selama masa sakit, anak itu biasanya mengalami penurunan nafsu makan, tubuh menjadi lemas, serta membutuhkan waktu pemulihan yang cukup sebelum kembali beraktivitas. Jadi, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga kebersihan, memberikan asupan gizi yang seimbang, serta melengkapi imunisasi anak sesuai jadwal dengan langkah pencegahan yang tepat. Risiko penyebaran campak dapat ditekan sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa

Oke, 90,1 MHz tanggungan terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 14 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan pastinya kita cukupkan dulu untuk santai siang sesi pertama. Next nantinya untuk santai siang sesi kedua ini, teman-teman Pro 2, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya, Ronald Simbi. Saatnya Lesti pamit. Selamat siang, selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2 semuanya. Bye-bye.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Pocket hammer Gucci on. I
1: go in my Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat siang menjelang sore hari nih untuk teman-teman Pro 2 yang lagi pada monitor Pro 2 FM Nabire di saat ini. Apa kabar nih kalian semua nih gengs? Semoga kabarnya pada baik-baik ya gengs ya. Di saat ini nih teman-teman Pro 2. Oke, and seperti biasa ya, kita 30 menit lagi di Santai Siang dan Ronald bakal menemani kamu semua di segmen kita selanjutnya, yaitu di segmen Sore Ceria bareng Ronald nih, geng. Sampai nanti di jam 6 sore, kita lanjutkan dengan Sore Ceria sesi kedua, sampai nanti di jam 8 malam ya, gengs ya. So, yang lagi pada beraktivitas di siang menjelang sore hari ini, ya semoga semangatnya masih tetap terjaga, apalagi yang masih pada monit sambil bekerja ya kan gengs ya. Semoga pekerjaannya boleh selesai dengan baik nih teman-teman Pro 2, sampai nanti bisa pulang beristirahat di rumah nih teman-teman. Oke, ada Tones and I dengan I Won't Sleep menemani kita nih teman-teman Pro 2. And masih stay bareng Ronald menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak!
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur. Inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, menutup perdagangan sesi 1, indeks harga saham gabungan bergerak menguat 0,52% ke level 6.535 dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. IHSG dibuka pada level 6.524 dan sempat menyentuh level tertinggi di 6.543. Level support IHSG diproyeksikan berada pada rentan 6.450 hingga 6.500. Sementara itu, level resistensi diperkirakan berada pada kisaran 6.520 sampai kepada 6.600. Di sisi lain, pasar mencermati rencana Bursa Efek Indonesia yang akan mengubah batas harga minimum yang diperdagangkan di pasar reguler dan pasar tunai. Perubahan tersebut akan diuji coba bersama anggota bursa pada 22 dan 29 Agustus 2026. Dari kawasan regional, Bursa Asia menguat terdorong ekspansi PMI manufaktur Jepang yang naik ke level 55,1 pada Agustus 2026. Investor Asia juga menantikan arah kebijakan baru dari pertemuan Komite Tetap KRN Tiongkok pekan depan. Sementara dari pasar global, Wall Street masih dibayangi tingginya imbal hasil dari obligasi Amerika Serikat. Namun harga minyak dunia melanjutkan kenaikan akibat meningkatnya ketegangan geopolitik Amerika Serikat-Iran di Selat Hormuz, disusul dengan ancaman sanksi ekonomi baru dari Washington.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, ancaman polio dari Papua Nugini semakin nyata. Di tengah lalu lintas ribuan orang yang setiap hari melintasi kawasan perbatasan, masih banyak anak Papua yang belum mendapatkan perlindungan imunisasi secara lengkap. Sejak Oktober 2025, sekitar 60 kasus polio tercatat di Papua Nugini. Sementara itu, sekitar 3.000 hingga 7.000 orang melintas di kawasan perbatasan setiap hari, sehingga resiko penularan ke wilayah Papua menjadi perhatian serius. Namun persoalan terbesar ternyata bukan hanya soal jarak menuju fasilitas kesehatan, di mana pengetahuan dan kepercayaan orang tua terhadap imunisasi justru menjadi benteng yang masih rapuh. Hal itu terungkap melalui survei cepat komunitas yang dilakukan pada Juli 2026 di 4 puskesmas perbatasan, yakni Pitewi dan Waris di Kabupaten Kerom, serta Koya Barat dan Skomabo di Kota Jayapura. Health Officer UNICEF Perwakilan Papua Iswahyudi mengatakan bahwa survei yang menyasar 165 rumah tangga dengan 201 anak tersebut menunjukkan masih lebarnya kesenjangan cakupan imunisasi. Di Kota Jayapura, cakupan imunisasi polio tetes atau OPV4 baru mencapai 62%, sedangkan Kerom 91%. Untuk imunisasi polio suntik atau IPV2, cakupannya masing-masing hanya 47% di Jayapura dan 61% di Kerom. Angka tersebut masih berada di bawah target 95%. Yang lebih mengkhawatirkan, hampir seluruh responden di Jayapura dan 48% responden di Kerom mengaku belum pernah mendengar istilah polio. Hanya sekitar 1 dari 10 orang tua yang mengetahui jadwal imunisasi secara tepat. Rumor dan informasi keliru tentang imunisasi juga masih ditemukan di sejumlah kampung. Di Kerom, sebanyak 64% anak bahkan belum memiliki akta kelahiran yang turut menyulitkan proses pencatatan dan pemantauan imunisasi.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, ketika kemarahan mulai membesar setelah kasus dugaan pembunuhan seorang anak perempuan di Kampung Waroki mencuat, Julianus Pasang memilih berdiri di tengah situasi untuk meredam emosi massa. Sebagai Ketua Ikatan Keluarga Toraja atau Ketua IKT Nabire, Julianus mengatakan sejak awal dirinya berupaya menjaga agar kemarahan masyarakat tidak berkembang menjadi tindakan yang justru mengganggu keamanan. Ia mendorong agar kasus tersebut diselesaikan melalui jalur hukum, dan hingga kini, setelah penyidik Satreskrim Polres Nabire menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Nabire melalui tahap 2 pada 19 Agustus 2026, perhatian Julianus beralih kepada proses hukum berikutnya. Ia berharap Kejaksaan Negeri Nabire menangani perkara tersebut secara profesional dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yakni ABH. Bagi Yulianus, penyerahan perkara dari kepolisian kepada kejaksaan bukan sekedar tahapan administratif. Ini menjadi momentum untuk membuktikan bahwa jalur hukum mampu menjawab rasa keadilan masyarakat sekaligus menjaga ketenangan di Nabire. Ia menyadari perkara tersebut melibatkan anak yang secara hukum mendapatkan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Namun ia berharap ketentuan hukum yang berlaku tetap mampu memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dan juga masyarakat. Yulianus mengatakan masyarakat berharap hukuman yang dijatuhkan nantinya tidak kurang dari 10 tahun penjara dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku bagi pelaku yang masih berusia anak. Pernyataan tersebut disampaikan Yulianus dalam konteks harapannya agar proses hukum dapat memberikan kepastian dan mencegah munculnya kembali keresahan di tengah masyarakat. Sebaliknya, ia menegaskan apabila proses hukum berjalan sesuai ketentuan, dirinya meyakini situasi keamanan dapat tetap terjaga.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Gengs, masih bareng Ronald nih, menemani kamu semua ya. Ditemani dengan Shakira, dengan Zoo yang bakal nanti kita dengarkan. Usai kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar nih, teman-teman Pro 2 di sore hari ini ya. Seperti yang mungkin kamu sudah lihat ya, kalau misalnya kamu keluar rumah, kamu sudah lihat pastilah, tidak mungkin tidak kelihatan gitu. Ya itu apa? Ya sudah pasti asap ya. Asap yang menurut Ronald ini akan sangat mengganggu kita punya pergerakan, kita punya aktivitas gitu, teman-teman Pro 2. Apalagi kasihan ya untuk orang-orang yang misalnya berjualannya tuh di pinggir-pinggir jalan. Kayak misalnya mama-mama yang jual-jual pinang. Kan kasihan ya kan, mereka lagi jualan tapi terpapar dengan asap ya. Asap bisa jadi pembakaran sampah, pembakaran lahan. Yang saat ini memang kita lihatnya nih udah dari kemarin sih hal ini nih, teman-teman Pro 2. So kita bakal membicarakan satu kebiasaan yang mungkin sih terlihat sederhana gitu, tapi ternyata dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan yang kita ya, kesehatan lingkungan kita dan juga kenyamanan kita bersama nih, teman-teman Pro 2. Yaitu kebiasaan membakar sampah sembarangan. Ya, bagi setiap sebagian masyarakat ya, membakar sampah itu mungkin dianggap sebagai cara paling mudah nih. Ya paling mudah, cepat, praktis gitu untuk membersihkan halaman rumah ya kan gengs ya. Sampah yang dikumpulkan kemudian dibakar dan setelah beberapa saat terlihat habis gitu. Tapi perlu kita pahami nih, teman-teman Pro 2, bahwa sampah yang terlihat habis itu bukan berarti persoalannya tuh sudah benar-benar selesai gengs. Sebagian sampah itu memang berubah menjadi abu ya, tapi sebagian lainnya tuh berubah menjadi asap dan juga partikel yang dapat masuk ke udara yang kita hirup, teman-teman Pro 2. Nah oleh karena itu ya, melalui kita punya obrolan kecil nih, mungkin nih teman-teman Pro 2, sama aja kamu semua ya, untuk mengurangi dan sebisa mungkin ya menghentikan kebiasaan membakar sampah, terutama sampah rumah tangga yang dilakukan di sekitar rumah, halaman, atau pinggir jalan. Kamu tahu, saya pernah lihat di pinggir jalan mana tuh ya, saya pas lewat di Oyehe sudah kah, kalau tidak salah, ya di Oyehe sudah. Saya heran gitu, kok bisa gitu sampah dibakar di pinggir jalan gitu. Bukan di pinggir jalan, di trotoar. Ya trotoar yang kita lihat yang jalur hijau itu ya kan. Ya seharusnya ya, teman-teman Pro 2 ya, kita sebagai masyarakat yang ada di situ, ini minta maaf ya, waktu memang saya lewat itu saya tidak bisa tegur ya. Waktu saya lewat itu, karena waktu itu saya ada sama-sama dengan saya punya teman-teman rombongan, saya digonceng gitu di belakang. Saya bilang, teman-teman, berhenti dulu. Dia bilang, sudah kita sudah terlambat ini, mau pergi. Jadi tidak sempat ini, saya turun untuk menegur gitu ya. Tapi ketika kamu lihat orang ada bakar sampah di tengah jalan ya, di jalan raya, tegur saja gitu, teman-teman Pro 2 ya. Tegur saja, karena itu sudah sangat mengganggu masyarakat. Dan juga tidak lupa ada undang-undangnya juga ya, undang-undang tentang membakar sampah gitu. Jadi ketika kita lihat orang ada yang bakar sampah, meskipun dia perumah nih, misalnya dia perumah tuh di depan jalan raya, dia perumah di depan jalan raya begitu, tetap tegur ya. Itu karena kita punya undang-undang, ada teman-teman Pro 2, itu undang-undang nomor 18 kah kalau tidak salah, itu tahun 2008 itu, tentang pengelolaan sampah itu, teman-teman Pro 2. Itu kayak bilang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah gitu. Ya jadi kalau misalnya secara hukum sih bukan berarti setiap pembakaran sampah dalam kondisi apapun itu otomatis merupakan tindak pidana sih. Tetapi pembakaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis itu dilarang nih, teman-teman Pro 2. Apalagi jika dilakukan itu di ya jalur ramai gitu, jalur jalan raya nih. Ya, bayangin aja waktu saya lewat itu saya kaget, saya bilang, "Bah, ini jalan raya loh. Jalan raya di mana semua orang tuh lewat di sini dan itu spot paling ramai kan Oyehe ya kan, kalau kita mau bilang, teman-teman Pro 2." Ya itu dibakar sampahnya. Mungkin kalau misalnya kamu lewat di Oyehe sebentar malam kah, atau saat ini kamu mau jalan gitu, kamu lihat di Oyehe, pokoknya kamu lihat saya di jalur hijau itu ada bekas hitam-hitam, bekas pembakaran. Nah itu yang saya lihat itu, teman-teman Pro 2. Dan saya pasti lihat itu, aduh saya gar-gar kepala gitu, teman-teman. Kayak gimana ya, apalagi ini kemarin tuh baru saya baru ngehnya kemarin kalau misalnya terjadi pembakaran lahan ya, teman-teman Pro 2, pembakaran lahan yang bikin saya pas keluar sore-sore kemarin, saya bilang, ini kenapa kayak berasap ini di dekat Kali Harapan ya kan, dekat Kali Harapan ya kan gengsa. Ternyata tidak gitu, bukannya di Kali Harapan,
Pas sampai di kota begini, saya lihat dari ujung sampai di ujung tuh gunung semua tertutupi dengan asap. Bahkan hari ini, sore ini, coba kamu keluar keluar rumah baru kamu tuh, coba tes perhatikan itu lingkungan sekitar tuh. Kalau kamu tidak lihat itu, asap dia tutup gunung semua. Kita tidak bisa lihat apa-apa ini. Kita cuma bisa lihat bangunan-bangunan tapi gunung-gunung yang biasanya cantik, indah di mata untuk kita tengok gitu di sore hari. Tidak kelihatan baik gitu. Bukan tidak kelihatan baik, tapi sudah tidak kelihatan gitu. Bahkan untuk samsat, sorry, bukan samsat, sunset. Kok bisa salah sih. Sorry ya, bukan samsat, sorry, maksudnya sunset. Astaga Ronald, ini typonya nih, typonya gimana sih? Sorry, salah sebut. Maksudnya sunset. Seperti yang kita lihat sunset nih di sore hari ini. Biasanya kan kita, aduh kemarin tuh, kami ingat kan ya, kemarin upacara 17-an itu kan bagus sekali, cantik sekali. Waktu penurunan bendera, kita punya sunset itu bagus sekali tuh. Kamu kalau mau lihat sunsetnya bagus sekali, kamu bisa buka di RRI Nabire, teman-teman Pro 2D, dia punya Instagram. Di Instagram RRI Nabire, situ tuh ada video penurunan bendera ya. Video penurunan bendera, terus pas sunset lagi, ih cantik sekali kak. Kan cus sudah. Jangan lupa follow ya, kalau misalnya kamu buka RRI Nabire punya Instagram, jangan lupa follow. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar kalian juga gitu teman-teman Pro2. Oke, kita lanjut lagi tentang persoalan sampah ini. Bicara soal sampah, ini kan memang tidak ada habis-habisnya nih. Kayak dari dulu sampai sekarang itu memang masalah sampah ini merupakan apa ya? Fenomena yang menurut Ronald itu susah, kayak macam tidak ada kesadaran sama sekali gitu. Ronald paham, mungkin sebagian dari orang pasti berpikir kalau misalnya jalan di jalan raya misalnya, jalan raya terus mau makan, membuang gula-gula misalnya, sampah gula-gula, plastik gula-gula gitu. Habis makan, plastiknya dibuang, oh sudah nanti hilang sendiri. Tidak seperti itu Ferguso, gak akan hilang gitu. Ya, itu namanya sampah ya, bentuknya fisik gitu. Akan tetap ada gitu, apalagi kan plastik ya kan gengs ya. Kita tahu plastik itu terurainya tuh bisa sampai jutaan tahun baru bisa terurai itu plastik gitu teman-teman Pro 2. Nah, dan sekarang himbauan untuk kalian semua nih teman-teman Pro 2, please lah, sampahnya tolong jangan dibakar ya. Kamu lihat itu di sekeliling rumah tuh, jangan mau FOMO ya. Ikut-ikutan lagi kayak, oh ini ada asap, kita bikin asap juga yuk. Jangan, ya nggak boleh ya gengs ya, tidak boleh ya. Kita menjaga kita punya udara nih tetap bersih ya. Kemarin-kemarin tuh kalau tidak salah ini memang meskipun panas ya, satu kita cuaca di Nabire nih supanas sampai kayak macam matahari nih untuk satu manusia tuh, tapi udaranya masih segar gitu, masih tidak ada kalau polusi kendaraan sih masih ada gitu. Cuman untuk sekarang ini udah polusi, debu, asap lagi. Sudah paket komplit sudah itu. Paru-paru kalian itu akan protes gitu. Ya, jadi usahakan tidak membakar sampah ya di sore hari ini. Meskipun Ronald tahu biasanya tuh kegiatan membakar sampah tuh kegiatan yang enak gitu. Kalau misalnya lagi bakar sampah tuh kan lihat apinya, asapnya gitu. Tapi tolong ya, ini kayak macam kita kalau keluar rumah sekarang ini, hari ini ya, kalau keluar rumah sekarang ini kayak 50% udara yang kita hirup itu adalah asap gitu teman-teman Pro 2. Dan itu kita tidak tahu yang di dalamnya tuh ada apa saja gitu. Bisa jadi ada karbon monoksida gitu, yang berbahaya untuk kita teman-teman Pro 2 sebagai manusia yang mempunyai paru-paru yang bekerja untuk menyaring udara ya. Jadi sekali lagi minta tolong dengan hormat, sampahnya jangan dibakar. Nah kalau misalnya sampah kalian kayak, Nal, saya punya nih sampah daun-daunan ini, sampah tumbuh-tumbuhan ini, gimana itu? Kalian bisa ubah jadi kompos coklat. Jadi sampah-sampahnya itu ya bisa kalian tampung atau kalian simpan untuk sebagai kompos gitu. Itu bagus tuh kalau misalnya tanaman-tanaman ya, kalau misalnya sampah-sampah tanaman gitu teman-teman Pro 2. Nah itu tuh, jadi ya menurut Ronald itu kita bisa bijak dalam memilah sampahnya kita gitu. Kalau misalnya sampah rumah tangga Ronald, misalnya plastik-plastikan, terus juga apa, bungkus-bungkus makanan kah dan lain sebagainya gitu, kita buangnya bagaimana Ronald kalau kita tidak bakar di rumah gitu, bakar di halaman. Nah caranya apa? Cari TPS ya, tempat pembuangan sementara gitu teman-teman Pro 2. Kalau misalkan jalan terus kamu ada itu bak-bak sampah yang besar itu bukan cuma sekedar hiasan ya. Itu ditaruh sengaja supaya kita masyarakat tidak buang sampah sembarangan atau tidak membakar sampah sembarangan. Kita bakar sampah di lingkungan rumah juga, jangan tom pikir tom bakar sampah terus tetangga di sebelah senang. Tidak, tetangga di sebelah itu dia ada batuk sampai dia bilang gini, ini tetangga ini dia bakar sampah itu gak ada batuk sampai tidak tahu ya. Jadi begitu teman-teman Pro 2 ya. Ya meskipun sekali lagi mungkin ini memang memerlukan effort. Demi apa? Demi kenyamanan kita bersama gitu teman-teman Pro 2 ya. Luangkan waktu kalian sedikit lah, effort sedikit untuk hanya membuang sampah
ya kedengarannya simple, kedengarannya sederhana gitu, tapi impactnya untuk kita ini besar, teman-teman Pro 2 ya. Jadi usahakan kalian punya TPS itu ada ya. Setahu Ronald sih biasanya di masing-masing kelurahan itu ada sih, masing-masing kelurahan itu pasti ada TPS-nya gitu. Coba teman-teman Pro 2, kalian yang belum punya TPS di dekat kalian punya, di dekat kalian punya, di kelurahannya kalian, kalau misalnya belum punya TPS, ayo mungkin coba bisa tanya sama lurah, bagaimana nih kita punya TPS. Mungkin dari lurah bisa langsung akan ya berkoordinasi kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mungkin bisakah mengadakan lagi penyediaan bak sampah untuk kelurahan ini, kelurahan ini. Karena menurut Ronald ini masalah yang serius sih. Ya meskipun kita tidak ini sekarang, kita tidak apa, tidak merasakan sekarang gitu, tapi di kemudian hari ya sampah-sampah itu yang akan kembali menjadi racun untuk kita, teman-teman Pro 2. Ya. Jadi sekali lagi ya, mohon dengan hormat untuk tidak buang sampah sembarangan, tidak bakar sampah sembarangan juga gitu, teman-teman Pro 2. Karena kan tidak tahu yang kamu bakar ini nanti dia akan muncul sebagai apa asapnya nih. Asapnya ini akan muncul sebagai karbon monoksida kah, akan muncul sebagai gas etanol kah dan lain sebagainya kan. Kita kan enggak tahu itu yang kita bakar itu apa itu, teman-teman Pro 2. Kita cuma tahu bakar jadi asap, jadi abu, udah selesai, sampahnya hilang gitu. Padahal asapnya tadi, abunya tadi, nah itulah yang berbahaya, mencemari kita punya tanah, mencemari lingkungan gitu, teman-teman Pro 2. Ya. Jadi ketika mau bakar sampah nih sore-sore ini, mungkin sudah ada yang mungkin sudah siap-siap ini mau pegang minyak tanah mau bakar nih, jangan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Prod FM. Prod FM.

0: Lah, ini kenapa kok mendadak puyeng ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu. Produe FM.
6: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan? Wow.
1: Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.

0: slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

itu tiba di akhir nanti, tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh,
1: Udah nih yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya. Yeah.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Produenza.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Selalu saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih, gengs, menemani kamu di malam hari. Masih stay di sore ceria, sorry. Udah gelap soalnya jadi. Oke, kita masih stay di sore ceria Pro 2 FM Nabire ya, teman-teman Pro 2 yang nantinya kita baru beralih segmen di jaga malam nantinya di jam 8 ya, seperti biasa, gengs. Oke, kita bakal bahas dikit nih. Ini Ronald lagi alami sekarang nih, kasihan, kasihan. Yaitu DOMS dalam berolahraga. Apa itu DOMS, Ronald? DOMS itu adalah singkatan dari Delay Onset Muscle Soreness, yaitu nyeri atau pegal otot yang muncul beberapa jam sampai 1-3 hari setelah olahraga. Ya, terjemahannya panjang ya. Terutama nih setelah kita melakukan aktivitas yang belum biasa dilakukan oleh tubuh. Nah, contohnya nih teman-teman berdua, kalau misalnya sore ini kalian aktivitasnya mungkin apa? Lari kah? Atau naik turun tangga kah? Jalan cepat kah? Atau intinya latihan kaki lah gitu. Atau tidak push up, sama kayak Ronald nih, aduh kasihan. Push up ya. Push up, misalnya push up baru mau olahraga lagi terus kamu push up 100 kali misalnya. Nah, ini malamnya itu atau besok pagi itu kaki bisa terasa pegal, kaku, nyeri saat ditekan atau pada saat bergerak. Nah, ini bisa merupakan DOMS, teman-teman Pro 2. DOMS ini berbeda ya dengan kram ya. Jadi jangan kalian bilang habis olahraga terus tiba-tiba kaki kram, oh itu DOMS. Bukan ya, salah nih teman-teman Pro 2. Nah, kalau kram itu biasanya berupa otot yang tiba-tiba menegang gitu atau mengeras dan terasa sangat sakit gitu. Sementara DOMS ini tidak, dia tuh seperti pegal, ngilu, kaku atau nyeri pada otot gitu. Dan biasanya tuh terasa setelah aktivitas kayak kita tuh selesai, gengs. For your information, bahwa Ronald tuh baru olahraga tuh 3 hari lalu ya. 3 hari lalu saya baru olahraga kak coklat. Dan itu saya pas olahraga, saya kira fine-fine aja gitu. Saya latihan kan kemarin baru pesan push

3 set, sorry, 30 set. 3 set, ya 3 set itu kan satu setnya kan 10. Satu set itu 10. Jadi saya lakukan repetisinya kan 30. Satu set 30. Sabar ya, sabar. Ha, pikir bicara salah sendiri. Satu set itu 10 kali ya, 10 kali melakukan gerakan push up gitu satu set ya. Terus repetisinya tuh yang saya ulangi gitu. Jadi saya ulangi selama 3 kali. Jadi sudah 30 kali gerakan ya kan, gengsi ya, 30 kali gerakan. Dan itu ada variasi-variasi, ada 3 macam push up yang saya bikin satu hari itu. Tidak rasa apa-apa kak coklat. Ya cuma mungkin agak apa ya, biasa kan memang kalau kita berhabis olahraga kan kita rasa kayak ya apa namanya? Kayak apa ya? Kayak tangan sedikit lemas gitu habis olahraga ya kan. Tapi saya baru sadar itu, saya bilang kayak ada yang salah dengan saya punya bahu lagi lengan, karena habis habis push up ya kan. Ya sudah, ini saya baru rasa nih, sampai sekarang ini saya tidak bisa tekukap tangan, kasihan sekali. Hei. Ya itu yang dinamakan dengan DOMS ya, dan juga saya baru paham nih, saya baru mengerti. Oh ternyata gitu, sayang memang saya salah sekali gitu. Sudah lama tidak olahraga toh, bikin diri jago langsung teken 3 repetisi langsung. Akan ada itu. Nah, ini DOMS itu toh deh, bikin kita tuh rasanya pegal-pegal ngilu kaku gitu. Jadi sapu tangan ini kaku dan tidak bisa sentuh saya punya muka. Dan kan toh ketika saya mau keluar rumah pakai helm, susah sekali untuk saya kasih masuk helm nih sap kepala. Karena gitu kan harus ada adegan angkat tangan ya kan gengs ya. Tidak bisa ke coklat, dan itu tersiksa sekali. Makanya ini harus tempel ini, koyo nih. Tempel koyo di lengan. Nah, DOMS ini tuh biasanya lebih mudah terjadi kalau misalnya kita baru mulai olahraga atau sudah lama tidak olahraga, terus bikin diri macam saya begini tadi. Tadi kemarin gitu. Langsung teken dengan set tinggi langsung tuh. Atau tiba-tiba meningkatkan jarak atau intensitas. Ya, kalau misalnya kalian sudah lama tidak olahraga, misalnya kalian dulunya tuh olahraganya tuh push up-nya bisa sampai 100 kali gitu. Atau 50 kali lah. Terus selama 1 bulan atau 2 bulan kalian pending. Saya ini kan saya sudah olahraga sudah 2-3 bulan, Kak. Karena waktu itu memang sibuk sekali ya kan, gengs ya. 2-3 bulan hanya pernah olahraga. Nah, sampai kemarin-kemarin ini 3 hari yang lalu baru saya mulai olahraga lagi kembali, dan yeps, DOMS itu terjadi untuk saya. Nah, DOMS juga biasanya tuh mudah terjadi kalau misalnya kalian itu melakukan latihan kaki seperti squat, lunges, naik tangga misalnya, atau jalan yang menanjak gitu. Nah, mungkin teman-teman Pro 2 yang suka atau hobi squat itu pasti merasakan hal ini sih, teman-teman Pro 2. Kalian pasti bisa rasa lah, habis squat itu pasti akan rasa otot hamstringnya kalian tuh ketarik gitu ya kan gengs ya. Dan juga DOMS ini biasanya terjadi juga karena melakukan gerakan yang banyak dan juga memberi beban pada otot, gengs. Terus Ronald, ini kalau misalnya kita terkena DOMS itu pada saat kita selesai olahraga kita setelah olahraga kita kena DOMS, apa yang sebaiknya kita lakukan gitu? Biasanya sih DOMS ini tuh dia akan membaik dalam beberapa hari sendiri gitu. Dia akan sendiri membaik ya. Jadi kuncinya adalah istirahat yang cukup, tetap melakukan gerakan yang ringan, terus juga tidur minum air putih yang cukup ya. Karena kalau misalnya Ronald kan lagi cari tahu nih kenapa Ronald punya tangan ini lengan ini kaku tuh karena habis olahraga begitu tuh. Nah, itu memang ketika kita olahraga apalagi sifatnya tuh kayak mengangkat beban gitu ya kan gengs ya. Kita punya otot itu akan ada robekan-robekan kecil gitu. Nah, robekan-robekan kecil itu yang menyebabkan kita punya lengan ini rasanya sakit, ngilu gitu, nyeri ya. Itu terjadi karena emang otot-otot kecil kita tuh robek dianya. Nah, dan pada saat kita lagi merasakan sensasi nyeri-nyeri ini, nah itu tuh kita punya otot ini dia lagi perbaikan itu. Dia lagi memperbaiki atau menutup otot itu yang robek gitu. Nah, dengan menutup otot yang robek itu, kita punya otot tangan itu akan membesar gitu. Nah, kalau dalam Ronald punya kasus ya begitu ya, yang Ronald lihat itu. Jadi emang wajar sih, dan ini biasanya membaik dalam beberapa hari. Dan ini sudah masuk hari ketiga dan masih belum bisa pegang hap muka ke segelisah, tidak bisa skincare. Dan teman-teman Pro 2, kalau misalnya kalian ingin muksnya mungkin meredakan sedikit gitu, kalian bisa melakukan

peregangan-peregangan ringan. Ha juga kemarin tuh melakukan peregangan ringan meskipun sedikit lah ya, air mata keluar karena sakit kah coklat. Ya sakit demi. Jadi saya peregangan ringan. Ini hari ini nih saya baru pakai koyo. Ya, saya tempelkan deh koyo nih supaya sedikit inilah, sedikit enak lah, sedikit nyaman gitu ya kan gengs ya. For my Nah, dan juga kalau misalnya kamu tanya terus, apakah ada pantangan makanan atau minuman yang harus kita hindari gitu, Ronald, ketika kita mengalami DOMS ini? Kalau misalnya kita mengalami DOMS ya, makanan itu tidak bisa membuat DOMS ini hilang secara instan gitu, karena DOMS ini biasanya membaik sendiri gitu dalam beberapa hari ya kan. Sementara pola makan yang baik itu dapat membantu tubuh untuk memperbaiki otot dan juga mendukung pemulihan tubuh ya. Yang sebaiknya dikurangi nih atau dihindari sebaiknya ya kan, itu alkohol. Udah ini udah paten nih ya, alkohol itu sebaiknya kalian hindari selama masa pemulihannya kalian, karena alkohol ini dapat meningkatkan risiko dehidrasi dan bisa mengganggu proses pemulihan otot kamu ya. Dan juga hindari juga tuh makanan ultra proses yang tinggi gula tambahan dan juga lemak gitu ya, seperti mungkin minuman bersoda yang manis gitu, permen, makanan cepat saji, gorengan yang berlebihan, dan juga makanan ringan yang tinggi kalori ini. Sebaiknya jangan dijadikan makanan utama selama pemulihannya kalian ya kan gengsnya. Bukan berarti sekali makan makanan tersebut itu bikin kita punya DOMS ini semakin parah, bukan sih. Tetapi makanan tersebut itu tidak memberikan nutrisi yang optimal untuk pemulihan dibandingkan dengan makan makanan yang bergizi. Ya. Nah, ini yang penting nih. Untuk orang yang biasanya diet, nah orang kalau misalnya diet, mereka pasti akan melakukan berbagai macam olahraga ekstrim, misalnya mungkin kardio kah, zumba kah, atau workout untuk menurunkan berat badan. Di satu sisi ketika mereka kena DOMS, mereka punya badan nyeri-nyeri ketika mereka baru selesai olahraga gitu. Tapi mereka dalam proses diet, nah harus perhatikan ini baik-baik nih teman-teman Pro 2 ya. Jangan sengaja mengurangi makan atau melakukan diet ketat ketika tubuh kita tuh sedang pulih gengs ya. Otot kita ini membutuhkan energi dan protein untuk memperbaiki diri, jadi jangan diet dulu gitu ya. Makan, kalau misalnya kalian bah Ronald ini saya punya tujuan olahraga nih, saya pengen kasih turun berat badan, terus bagaimana, harus tetap makan lagi gitu ya. Kita manusia tuh memang perlu makan coklat. Yang penting di sini adalah gizinya yang harus kita perhatikan ya, isi piring ya. Karbonnya dikit, lemaknya dikit. Lemaknya juga pilih lemak-lemak yang sehat ya. Jangan udah tahu ini lagi dalam masa pemulihan terus kok tekan itu, gorengan itu sampai gitu. Itu nanti otot tidak akan jadi gitu, atau proses pembakaran lemak itu tidak akan terjadi, gengs. Nah, terus yang bagus untuk dimakan apa, Ronald? Udah pastilah, untuk pemulihan massa otot kita perlu yang namanya protein, gengs. Karena protein itu menjadi salah satu yang paling penting ya. Kamu bisa pilih telur, ikan, ayam, tahu, tempe, kacang-kacangan, susu, atau yogurt. Karena protein ini membantu proses pemulihan ototnya kalian. Nah, karbohidrat bagaimana, Ronald? Kalau misalnya Ronald, aku bilang protein, karena tadi aku bilang kan karbonya dikit aja gitu. Yaps, karbonya tetap boleh dan justru berguna nih. Misalnya nasi, kentang, ubi, oatmeal, jagung, atau buah nih. Jangan takut makan nasi hanya karena kalian sedang mengalami DOMS. Ya, tubuh kita ini tetap membutuhkan energi untuk pemulihannya. Tidak lupa, jangan skip buah dan sayuran ketika kalian pubadan lagi nyeri-nyeri sedap. Lagi nyeri-nyeri tak menentu pegal inuh ya. Kalian jangan skip buah dan juga sayuran, karena ini bagus juga nih, menyediakan berbagai vitamin, mineral, serat, dan juga cairan. Contohnya, kalian bisa makan pisang. Nah, pisang ini memang saya belum beli sih, dan aja baru keingatan ya. Biasanya tuh kalau saya mau olahraga tuh, biasanya habis olahraga saya akan minum susu, saya akan makan pisang, saya akan langsung makan telur. Tapi ini kemarin tuh memang tidak sih, emang kepala batu ya kan. Udah olahraga begitu habis saya makan mie instan, emang cari penyakit emang Ronald ini. Nah, kalian bisa makan pisang, jeruk, pepaya, semangka, sayuran hijau. Misalnya sayuran hijau tuh kan ada apa, bayam, sawi,
Terus kalau misalnya sayur-sayuran lain tuh wortel, tomat, ya itu bisa kalian konsumsi tuh teman-teman produk. Eh by the way, kita kembali lagi ya, di buah atau sayur? Tomat itu buah apa sayur? Buah lagi. Buah atau sayur tuh tomat? TikTok, TikTok, TikTok. Buah atau sayur ya itu tomat? Tomat ini dia adalah buah. Nah, kenapa demikian? Karena dia ada bijinya ya, jadi termasuk dalam buah. Dan next yang paling penting, air putih ya. Terutama kalau misalnya kalian banyak berkeringat saat kalian jalan atau olahraga ya kan gengs ya. Untuk aktivitas ringan sampai sedang, seperti mungkin kalian jalan-jalan sore gitu, misalnya 1 jam atau 2 jam ya. Air putih itu biasanya udah cukup itu ya, setengah liter tuh udah cukup sih untuk membantu hidrasi tubuh teman-teman perlu. Karena normalnya manusia kan minum tuh 1,2 liter per hari ya. Atau berapa? 1,5 liter per hari normalnya manusia konsumsi itu teman-teman perlu. Dan juga tergantung dengan kebutuhan cairan tubuh kita nih. Nah, untuk itu jangan paksakan latihan kaki atau latihan tangan ketika kalian masih mengalami DOM study teman-teman perlu. Kalau misalnya baru habis olahraga terus badan nyeri-nyeri itu, istirahat dulu. Istirahat, perbaiki jam tidur, perbaiki makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi juga gitu ya. Karena kalau misalnya kita paksakan lagi gitu untuk latihan dengan otot yang belum pulih, nah ini justru bakalan bikin kita cedera dan otot itu gak akan bisa tumbuh-tumbuh gitu teman-teman pro 2. Nah sebaliknya juga, jalan santai atau mungkin melakukan gerakan ringan, nah ini justru membantu membuat otot kita tuh terasa lebih longgar. Tapi berikan waktu ya untuk pulih sebelum melakukan latihan beratnya lagi gitu. Kalau untuk sekarang ini Ronald punya, karena dalam kasus ini di tangan ya yang kena ya. Di lengan nih. Jadi biasa stretching angkat tangan gitu. Ya, angkat tangan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Begitu saja. Sampai rasa ini otot-ototnya sudah mulai enak-enak sedikit nih, apalagi sudah ditempel koyo. So itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi yang sekiranya berguna nih untuk kalian ya, apalagi untuk kalian yang hobi banget olahraga, zumba, workout, apalagi kardio, pilates kah, dan lain sebagainya gitu teman-teman Pro 2 ya kan gengs ya. Misalnya habis olahraga badan sakit-sakit, istirahat dulu ya, perhatikan makanan yang kalian konsumsi ya gengs ya. Oke, kita masih stay ya di sore ceria nih teman-teman Pro 2 ya. Langsung saja nanti bakal Ronald play untuk kamu, ada Dev dengan Loke and Loaded.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Attention.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, satu top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta mai tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan, Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2 PT Pelayaran Nasional Indonesia, PELNI Cabang Makassar, memfasilitasi pengiriman bantuan logistik secara gratis bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Program layanan pengiriman gratis ini dilakukan bersama PT Pelindo dan sejumlah instansi terkait. Demikian pula disampaikan Kepala Cabang PT PELNI Makassar Ridwan Mandaliko di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 21 Agustus 2026. Ia mengatakan fasilitas tersebut terbuka untuk masyarakat umum, lembaga, organisasi maupun komunitas yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban bencana.
3: Info Pro 2 FM.
4: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan meminta pembenahan menyeluruh tata pelaksana program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah tersebut dilakukan agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan tepat sasaran, konsisten dan diawasi secara ketat. Luhut menyampaikan hal tersebut setelah mengundang Kepala BGN Sudaryono untuk membahas evaluasi dan perbaikan tata kelola gizi nasional. Ia menekankan setiap keputusan strategis harus berlandaskan data akurat, pengawasan ketat, serta keberanian melakukan koreksi jika terdapat kekeliruan.
3: Info Pro 2 FM.
4: Beralih ke informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan 5 pesawat TNI Angkatan Udara kembali diberangkatkan menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pesawat diterbangkan dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jumat 21 Agustus 2026. Seskap Teddy menegaskan pemerintah terus memperkuat operasi penanganan karhutla di sejumlah wilayah dengan potensi kebakaran tinggi

0: Adapun jumlah pesawat telah dikerahkan untuk mendukung operasi di 6 provinsi di Sumatera dan Kalimantan hingga Jumat 21 Agustus 2026 sebanyak 52 pesawat.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meminta pemerintah Kota Jakarta Selatan mempercepat penetapan lokasi bedah rumah. Menurutnya, percepatan tersebut diperlukan agar alokasi bantuan segera ditindaklanjuti berdasarkan data dan kondisi lapangan. Diketahui untuk Jakarta secara keseluruhan, Kementerian PKP mengalokasikan sebanyak 10.300 unit bedah rumah pada tahun 2026 dan dari jumlah tersebut sebanyak 2.000 unit dialokasikan untuk Jakarta Selatan sebagai bagian percepatan penanganan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: 11A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: www.biang.co.id Biang mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Oke, teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada ya. Harry Styles dengan Sign of the Times. Teman-teman kita di penghujung jaga malam bareng Ronald nih yang udah saatnya pamit ya menemani teman-teman Pro 2. Dan sekian juga mungkin lagu-lagu yang udah Ronald play untuk kamu bisa menemani kamu ya di malam hari ini nih teman-teman Pro 2. Dan next seperti biasa kita bakal join ya nantinya di malam hari ini dengan siaran selanjutnya di Pro 2 FM Jayapura ya teman-teman Pro 2. So, Ronald pamit dan kalau misalnya ada salah-salah kata baik yang sengaja maupun yang gak disengaja mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you and see you. Bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edi Taman nemenin lo satu jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih Pro 2 FM tentunya di MLC ya. Ya, semalam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105 atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI.

Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join, merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu cari tempat ternyaman.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kelihatannya ya. Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek, enak sih. Emang iya. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian ya gitu, kita masih tetap harus kayak
0: siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton tapi tetap punya.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah
1: main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Apa?
1: Anabul.
0: Anjing. Oh wow. Oke. Anjing apa itu?
1: Thai poodle.
0: Lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun itu kan. Daun keburu itu kan.
0: Oh wow. Emang sengaja di namanya itu.
1: Iya. Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh iya. Serius sih gini ya.
1: Gini.
0: Gini. Oh wow. Wah, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya?
1: Banget.
0: Sama-sama dia
1: banget.
0: Ya?
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu, ulan, terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Pernah lucu nih.
0: Oh iya, tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
1: Agak lumayan.
0: Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya anjing yang gak terlalu clingy gitu kan.
1: Dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada
0: ya.
1: Ada,
0: karena
1: ada.
0: Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, benar ya? Benar ya? Gimana?
1: Terakhir Blue, terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya?
1: Nah, jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya merontang gitu ya. Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya. Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke.
1: Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak, ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Okay.
1: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva
0: sendiri, iya,
1: terus itu. Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Gue jadi promo juga nih, promo ya, filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru. yang seru.
1: Terus ya itu kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtune. Playtune itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtune. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Terus setelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Setahun
0: pas ya.
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu video.
0: Oh iya.
1: Tapi gue nggak promoin, nggak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya. Dance music.
1: Dance music.
0: Berarti joget dong di situ.
1: Joget.
0: Ini seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10. Ada
1: 11.
0: Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu enggak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin di tahun kemarin yang mau gue rilis di tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
0: Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah
0: blend. Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman bro dua yang ingin tanya-tanya, pingin seru-seruan juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Rizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kayak tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan.
0: Okay.
1: Dan

0: pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
1: Okay.
0: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, okay. Ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
1: Udah lama ya.
0: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
1: Oh, gitu. I see.
0: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi sensasi. Self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
1: masing-masing
0: lagi gitu.
1: Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
0: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
1: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
0: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
1: Oke.
0: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
1: Betul.
0: Dan itu harus udahan
1: gitu. Iya secara
0: memberanikan diri gitu.
1: Okay.
0: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
1: kuat ya, masih
0: kencang banget.
1: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
0: Sangat sulit
1: ya.
0: Karena, jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang gak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
1: mengikhlaskan
0: cinta sejati. Asik.
1: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
0: Iya.
1: Seperti itu ya berarti.
0: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
1: Benar.
0: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Iya kan? Iya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh, lo happy ya udah gitu. Gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya. Gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan. Karena kalau enggak, hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan gitu.
1: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
0: Ember.
1: Kan. Iya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya. Karena itu kayaknya udah mentok banget,
0: mentok
1: ya, mungkin
0: banget.
1: Tinggi banget ya.
0: Asli.
1: Okay, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu. Yang mungkin si pasangan ini gak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
0: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
1: Oke.
0: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
1: Benar-benar.
0: Karena kan visi misinya nggak sama.
1: Iya sih, benar-benar.
0: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
1: Benar.
0: Ya kan?
1: Benar.
0: Jadi kayak misalnya ya secara visi-misi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
1: Susah
0: udah
1: juga.
0: Susah juga, dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
1: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
0: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Oke. Tapi apa nih? Mungkin dari Mariska gitu kan? Mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
0: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, nggak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
1: Oke. Itu benar-benar cinta yang tulus.
0: Cinta yang tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka, gue gak accept nih, gitu. Gue gak bisa deh, gue gak terima nih, pokoknya. Atau gak bisa kawin hari aja deh, misalnya. Kan ada yang kayak gitu.
1: Iya, nekat ya.
0: Ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
1: Nekat beneran.
0: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
1: Bener.
0: Ini gue nekat baik hati ya, kalau ini. Jadi kayak, ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana.
1: Betul.
0: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita nggak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
1: Betul.
0: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
1: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan apa ya? Menemukan jalannya lah ya. Gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lo harus putus gitu, nggak bisa. Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
0: dengan nekat.
1: Benar, itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak kalau padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B. Pop R&B.
0: Pop R&B.
1: R&B pop, sorry.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya, mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari
1: belum dengerin
0: obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagih gimana?
1: Harusnya, soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia harus trial. Gue pikir, iya juga ya. Kisahnya saya tentang dia ya.
0: Iya, bener.
1: Trial itu dia gitu.
0: Bener, berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari bener-bener sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu.
0: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa kayak gak kiasan, puitis gitu, enggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, ya sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Enggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Oh, gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah, okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak solois yang kata-katanya tuh wow, bread scary ya. Bread nih, kata-katanya bread ya kan.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kayak, kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke. Berarti 6 lagu ini secara mungkin secara temanya, secara musiknya, benang merahnya apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya tuh. kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay. Lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo tau gak sih dari suara mereka tuh kedeng tuh. Kedeng.
0: Iya, udah masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, ini cekikin kan di belakang nih, kayak asik banget ngomong.
0: Asik, bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara semen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja. Dan
1: lebih
0: tadi,
1: ngepop terus deh gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan padat banget tuh aransemennya. Kalau yang ini nggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layeran panjang. Kayak dari depan sampai belakang alat tuh. Nggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Kayak gitu. Ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ah, ini seru. Belum boleh di-spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: Tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke. Okay.
1: Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Gitu, dia solois gitaris.
0: Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh iya.
1: Karena sebelum gue kesini, gue bisa parang sama dia.
0: Oh.
1: Terus gue mau ke Pro 2, gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia pasti gue kesini bareng sama dia. Ya kan pas dia nanti tuh.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Sorry banget.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen Nekat dulu deh. Gitu. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy
1: Listening loh.
0: Tapi berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga ya bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Setiap saat dia
1: bisa. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu tuh jangan kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa dong begitu tuh kayak maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: ya. Cocok. Kayak kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga. Play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video
1: kan lagi mau dibikin, gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada
0: ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya berisik
0: kan ya. Awalnya ambience. Agak ganggu lah
1: pakai. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love,
0: yes,
1: itu nomor satu.
0: Betul, cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedih bet.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harceli terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah nekat ya.
1: Obatnya adalah nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih
1: Marika. Thank you
0: so much. Sukses selalu.
1: Sama-sama.
0: Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger di dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z,
0: yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok

Oke, kalau gitu nama gue Aidit Tama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Serius lu Yun, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.
2: Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 tadi telah kita ikuti bersama MLC Music Live Chat dan seperti biasa di pukul 22 program 2 RRI Jayapura balik lagi buat menemani teman Pro 2 hingga nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur, pastinya dengan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu di suasana malam hari ini. Dan teman Pro 2 tadi lumayan ya, kota Jayapura dan sekitarnya diguyur hujan dengan intensitas lumayan ringan ya. Dan pastinya teman Pro 2 ini pertanda bahwa kalau memang nggak ada aktivitas yang penting ya, tinggal aja di rumah. Karena kalau kamu keluar bisa kehujanan, teman berdua. Dan juga kalau kehujanan, yang ada teman berdua bisa sakit ya. So, jadi pastinya buat kamu teman berdua, tetap stay tune di 90,1 MHz. Karena satu lagu dari miliknya It Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Spesial buat teman berdua dan juga ada Hozier dengan Anything But. Dua lagu ini, lagu yang dihadirkan spesial buat menemani kamu di malam hari ini.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

pijak nih memasuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas tanpa balas. Tanpa balas. Tanah, air, udara, nikmat mana lagi.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu? Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, for Yay Info.

Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura Nataman Pro 2, tak terasa ya 54 menit lagu-lagu terbaik dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini dalam program acara Jazz Music. Nah teman Pro 2 palingnya ya, sebentar lagi program 2 pasti bakalan pamit dari ruang dengar kamu di pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Dan terima kasih banyak buat semua teman Pro 2 yang masih setia mendengarkan siaran kami program 2 RRI Jayapura ya, yang menggunakan aplikasi RRI Digital maupun juga menggunakan aplikasi FM 90,1 MHz ya.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Produana Bira, teman terbaik kamu. Selamat pagi dan teman produan semuanya. Pagi ini saya akan menemani kamu 6 jam ke depan. Dan 1 jam ke depan ini Just More Music menemani kamu dilanjutkan dengan Spada. Selesai Spada nantinya sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar lu.
3: Terus kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
4: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur. Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
2: Saya memandang lambang burung Garuda.
1: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
2: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
1: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
2: Kenapa mesti pakai bintang satu?
1: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.
3: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat Tuhan kita satu, tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga toleransi karena kita satu Indonesia.

lagi dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabira Papua Tengah. Teman-teman Pro 2 di studio pukul 5:56 waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk Jazz More Music. Selanjutnya nanti bakal SD menemani teman-teman Pro 2 di Info Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman-teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 bersama saya Lesdi Declarek. Informasi pertama, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar sosialisasi sekolah yang berwawasan lingkungan Kabupaten Mimika tahun 2026 pada Jumat 21 Agustus 2026 di Hotel Horizon Diana Timika. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup bagi lembaga pendidikan. Asisten dua bidang perekonomian dan juga pembangunan Kabupaten Mimika, Santi Sondang, secara resmi membuka kegiatan sekaligus membacakan sambutan Bupati Mimika Johannes Raitop. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi ini kepada Dinas Lingkungan Hidup yang telah menyelenggarakan kegiatan sebagai upaya meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan di kalangan lembaga pendidikan. Bupati mengatakan sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran dan budaya peduli lingkungan sejak dini. Sekolah ini tidak hanya menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi tempat membentuk karakter, sikap, kebiasaan, serta tanggung jawab generasi muda terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mendorong media tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat melalui pemberitaan yang akurat, berbobot, dan dapat bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan Meki Nawipa dalam kegiatan Coffee Morning sekaligus penandatanganan kerjasama pemberitaan antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan 30 media partner di ruang rapat Gubernur Papua Tengah pada Rabu 9 Agustus 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kita ke informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Nabire mengimbau warga agar menggunakan air secara bijak dan hemat untuk mengantisipasi penurunan debit air dan potensi kekeringan seiring berlangsungnya musim kemarau. Warga diminta mengurangi pemborosan dan tidak melakukan pembakaran terbuka serta mewaspadai risiko krisis air bersih dan bahaya kebakaran. Wakil Bupati

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produever. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: apa Rahmi ngambil di sana?
1: Oh itu, katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah, aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik Produa FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nibire Papua Tengah. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Satu informasi ya. Ini terkait dengan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Waroki, Kabupaten Nibire Papua Tengah terus dilakukan secara intensif. TNI bersama pemadam kebakaran dan juga Badan Penanggulangan Rencana Daerah TNI bersama pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat untuk mengendalikan api agar tidak menjalar ke kawasan permukiman maupun wilayah sekitarnya. Sebanyak 95 personel TNI dikerahkan dalam operasi penanganan karhutlah pada Jumat 21 Agustus 2006. Pasukan gabungan tersebut diterjunkan untuk memadamkan titik api sekaligus melakukan pengawasan terhadap area yang memiliki potensi kembali terbakar. Operasi lapangan dipimpin Letkol Infantri Adri Asmara Yuda selaku Kasih Ops Korem 173. Sebelum menuju lokasi, personel terlebih dahulu mengikuti apel kesiapan yang dipimpin Kasih Ops Kodim 1705 Nabire, Kapten Infantri Marcelus. Apel tersebut menjadi tahapan awal untuk memastikan kesiapan personel dan perlengkapan sebelum tim bergerak menuju kawasan Karhutla di Waroki. Tidak lama setelah apel, pasukan diberangkatkan menuju lokasi. Setibanya di titik kebakaran, personel TNI langsung bergabung dengan tim Damkar Nabire dan juga BPBD Provinsi Papua Tengah untuk menghadapi sejumlah titik api yang masih aktif. Kondisi di lapangan teman-teman Pro 2 ini membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan berkelanjutan. Petugas tidak hanya berupaya memutus kobaran api, tetapi juga mengantisipasi kemungkinan api menjalar akibat masih adanya bara di kawasan yang telah terbakar. Pemadam dilakukan secara intensif hingga malam hari. Fokus utama tim adalah melokalisasi sumber api, mencegah perluasan area terdampak, serta memastikan kondisi di sekitar lokasi tetap terkendali. Selain itu, teman-teman Pro 2, kerja keras tim gabungan menuju perkembangan positif. Sekitar pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, kondisi sumber api di Kampung Waroki dilaporkan mulai kondusif. Namun kondisi tersebut tidak langsung membuat seluruh personel meninggalkan lokasi. Tim tetap melakukan penyisiran di sejumlah bagian kawasan untuk memastikan tidak terdapat titik api maupun bara yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Penanganan Karhutla Waroki menjadi salah satu contoh pentingnya koordinasi lintas instansi dalam menghadapi bencana kebakaran lahan. TNI bersama Damkar Nabire dan juga BPBD Papua Tengah bekerja secara berpadu agar proses pemadaman dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Selain itu, teman-teman Pro 2, kolaborasi tersebut diperlukan mengingat kebakaran lahan dapat berkembang dengan cepat apabila kondisi lingkungan mendukung penyebaran api. Karena itu, selain pemadaman, pengawasan terhadap area terdampak menjadi bagian penting dari operasi. Setelah seluruh rangkaian pemadaman dan juga penyisiran selesai dilakukan, sekitar pukul 20 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, tim melaksanakan konsolidasi sebelum bergerak kembali menuju Makodim 1705 Nabire. Meski api telah mulai terkendali, kewaspadaan tetap diperlukan. Area yang sebelumnya terbakar masih harus dipantau untuk mengantisipasi munculnya kembali bara atau titik api baru. Teman-teman Pro 2, sinergi TNI, Damkar dan juga BPBD diharapkan mampu menjaga kondisi Waroki tetap aman sekaligus mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Pemantauan lanjutan juga menjadi langkah penting untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menimbulkan ancaman.

Oke, teman-teman, berada demikian informasi di hari ini ya. Untuk tetap memantau, pastinya tetap selalu memantau di rri.go.id.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dia nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dinilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Prod FM. Prod FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prod FM. Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Dari jalan mereka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Teman-teman Pro 2, kita masih dengan sepada bareng Lesti nih, teman-teman Pro 2 ya. Nah ini Lesti mau share dulu buat teman-teman Pro 2, ini terkait dengan Dinas Kesehatan Papua Tengah mencatat adanya tren kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah peningkatan debu dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Nah teman-teman Pro 2, meski kenaikan kasus ISPA ini tersebut belum tergolong signifikan, pemerintah Provinsi Papua Tengah meningkatkan pemantauan kesehatan masyarakat dan kualitas udara. Jadi Dinas Kesehatan juga menyiapkan masker, obat-obatan hingga armada ambulans untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat paparan asap. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah, Dr. Agus mengatakan peningkatan debu ini dan asap mulai menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Dan ia mengatakan pemantauan kasus ISPA dan kualitas udara ini akan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi kesehatan masyarakat. Nah jadi teman-teman Pro 2, untuk mendukung perlindungan masyarakat, Dinas Kesehatan Papua Tengah menyiapkan sekitar 60.000 masker 3 lapis. Masker tersebut ini akan didistribusikan secara rutin sebanyak 1.000 masker per hari di sejumlah ruang publik dan fasilitas umum, teman-teman Pro 2. Nah selain itu juga masker ini ketersediaan obat batuk dan vitamin dipastikan aman di instalasi farmasi provinsi. Jadi Dinas Kesehatan juga menyiapkan armada ambulans lintas sektor untuk mendukung respon cepat apabila terjadi kondisi darurat. Dan ini termasuk gangguan pernapasan akut ya teman-teman Pro 2. Jadi Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak konsumsi air putih, serta membakar jangan membakar sampah sembarangan, teman-teman Pro 2. Nah, bahkan juga warga diminta segera mendatangi puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami batuk pilek lebih dari 3 hari, demam tinggi, napas cepat atau sesak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.